0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Udah lah, gak usah denial. Kalau dari tadi kita ngomongin masih pagi. Ini udah menjelang siang loh. Mau sampai jam berapa lagi kamu bangun? Waduh, udah sama belum nih kayak bunda-bunda? Tapi gak apa-apa deh ya, karena ini hari si Sabtu. Enjoy aja deh dengan menikmati hari Sabtu kamu ya. Tapi jangan lupa juga cucian bajunya dicuci gitu ya, mumpung libur long weekend yang amat sangat panjang ini, supaya nanti agak siang ke sore kamu punya sepenuh waktu untuk bisa jalan-jalan, atau bahkan hari Minggu kamu nanti bisa seharian nih yang mau menghabiskan waktu dengan quality time bareng dengan orang kesayangan. So, ceritain bareng Nisa dong, kira-kira kalau kamu memang bangunnya udah duluan nih ya, ada kerjaan apa aja yang kayaknya udah selesai nih di jam 7 ini, atau bahkan ada rencana di sepanjang hari Sabtu ini kamu mau ngapain? Ada rekomendasi tempat yang mau diceritain, boleh banget. Ada mau teman-teman yang mau diajakin, bisa banget lewat WhatsApp kita ya di 0811 5201233. Dan tentunya di pukul 7 ini juga Nisa akan hadir bersama dengan informasi seputar kota cantik Palangkaraya kita dan juga provinsi Kalimantan Tengah kita. Karena tadi sudah disinggung kegiatan aktivitas sepanjang hari Sabtu ini, tak lengkap rasanya kalau tidak membekali kegiatan bersama dengan informasi cuaca. Nah, nanti kami akan hadir bersama dengan informasi cuaca di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita ya, masih ada lagu-lagu lainnya juga dan juga informasi untuk kamu semua selama 1 jam ke depan.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Hari suasana Festival Budaya Isen Muleng sudah sangat terasa di Kota Cantik Palangkaraya, dan juga ketika kita membaca sebuah pemberitaan ya, banyak sekali delegasi-delegasi dari setiap kabupaten kota yang sudah melakukan persiapan, bahkan sudah pelepasan oleh wali kota dan juga bupatinya untuk menjadi perwakilan daerah tersebut untuk dapat berlomba, berlaga di Festival Budaya Isen Muleng tentunya ya. Dan ketika kita jalan-jalan di Kota Cantik Palangkaraya, banyak sekali hal-hal baru dalam menyambut Festival Budaya Isen Muleng ini, sekaligus hari ulang tahun Kalimantan Tengah tentunya ya. Salah satunya terlihat sangat di Bundaran Telawang kita, sudah ada dua panggung yang menghiasi tempat kunjungan oleh masyarakat ini juga ya. Dan tentunya menjadi kabar bahagia untuk kita semua, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, ketika kita sudah memasuki bulan-bulan di pertengahan tahun yang juga menjadi pesta rakyat di Kalimantan Tengah. Dan tentunya di tahun ini, apakah kalian menjadi peserta di ajang perlombaan Festival Budaya Isen Muleng, atau di tahun ini kalian adalah tim sukses di belakang layar dari kesuksesan di Festival Budaya Isen Muleng? Boleh ceritain ke kita semua ya di 0811-520-1233. Karena dari Festival Budaya Isen Muleng, seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah memiliki peran yang begitu luar biasa, dan tentu ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu selama 1 tahun sekali.

0: pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya, dan di pagi hari ini akan langsung disampaikan oleh rekan kami Lian. Selamat pagi Lian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Silakan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kalau pagi dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada menjelang tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5-15 km per jam. Dan bagi Kulapahari, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini.

sebelum kita jalan-jalan di hari Sabtu atau bahkan long weekend menikmati hari ketiga ini ya. Tentu informasi cuaca ini jadi bekal untuk kita jalan-jalan juga ya. Dan sudah disampaikan langsung bersama dengan rekan Lian seputar informasi cuaca di hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kelapa hari nanti malam kami juga hadir bersama dengan informasi cuaca kembali di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. So tetap bersama kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Palangkaraya, karena tadi sudah kita bahas ya, terasa sekali di Palangkaraya dengan suasana Festival Budaya Isen Mulang yang semakin terasa di sekitar kita. Tapi kamu sudah tahu belum ada jadwal-jadwal perlombaan yang bisa banget kamu saksikan di setiap harinya? Dan tentunya jadwal dari Festival Budaya Isen Mulang telah launching bersama dengan akun resmi dari Festival Budaya Isen Mulang ya, yang tentunya kegiatan akan diadakan di setiap harinya mulai dari tanggal 17 Mei 2026. Di tanggal 17 Mei atau di hari Minggu ini nanti akan ada Karnaval Budaya yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh warga Kalimantan Tengah. Ada Festival Budaya Isen Mulang Karnaval Budaya dengan lokasi di Bundaran Besar Palangkaraya dengan kegiatan dimulai pada pukul 6 hingga selesai. Kemudian ada menyanyi vokal solo di Gor Indoor Serbaguna dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan lanjut di tanggal 18 Mei 2026 di hari Seninnya akan ada kegiatan olahraga tradisional menyipet di Gor Indoor Serbaguna dari pukul 8 pagi hingga selesai. Kemudian beriringan juga bersama dengan lomba permainan rakyat Habayang masih dengan lokasi yang sama di Gor Indoor Serbaguna di jam yang sama pula di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di malam harinya ada unjuk bakat pemilihan Jagau Nyai Kalimantan Tengah di Gor Indoor Serbaguna pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam harinya. Tidak hanya selesai sampai di tanggal 18 saja, karena

Acara dilanjutkan di tanggal 19 di hari Selasa 19 Mei 2026. Di hari Selasa ini ada lomba pada keterampilan tradisional menjawet uwe yang dilaksanakan di Gor Indoor Serbaguna dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian beriringan di pukul 8-nya bersama dengan lomba lawang sekepeng di lokasi yang sama. Kemudian di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Gor Indoor Serbaguna dilaksanakan Grand Final pemilihan Jagau Nyai Kalimantan Tengah. Kamu kira acaranya hanya sampai tanggal 19? Tidak, masih sampai tanggal 20 Mei 2026 dan itu di hari Rabu. Di pukul 8 pagi di Gor Indoor Serbaguna akan ada permainan rakyat balogo. Kemudian di lokasi bawah jembatan Kahayan dari pukul 8 hingga selesai ada olahraga tradisional BCKB. Kemudian dilanjutkan di Gor Indoor Serbaguna dari pukul 19 waktu Indonesia Barat ada parade tradisi lisan dan parade tari tradisi yang tentunya sudah ditunggu-tunggu masyarakat Kalimantan Tengah di setiap tahunnya ya. Dan lanjut di halaman Gor Indoor Serbaguna di pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada Auh Paruhe atau stand up komedi. Dan ini juga menjadi lomba baru ya di tahun ini. Selain itu juga di halaman kantor Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah kita, di hari yang sama, di hari Rabu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada permainan rakyat sepak saut pada sesi penyisihan. Wow, luar biasa sekali kelapa hari ya, rangkaian acara dari tanggal 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat juga ya, Mei 2026. Dan tentunya tadi kita membahas sampai di tanggal 20. Masih ada 2 hari lanjutan juga ya yang akan menemani kamu ya, karena di hari Kamis nanti akan ada akan ada lomba tradisional Kenta, kemudian ada permainan rakyat sepak sawut final. Setelah itu di tanggal 22 di hari Jumatnya akan ada keterampilan tradisional mengaruhi di pukul 8 pagi di Gor Indoor. Kemudian ada parade tradisi lisan dan parade tari daerah. Dan tentunya permainan sepak sawut dengan eksbisi. Begitu luar biasa rangkaian acaranya ya. Dan selama 1 minggu menemani kamu begitu luar biasa. Kira-kira kamu sudah ada gak nih rencana untuk datangin di salah satu rangkaian acaranya? Kalau bisa sih datangin semua ya kalau kamu luang. Dan tentunya pulang hari sampai berjumpa di halaman venue Gor Indoor Serbaguna ya, bersama dengan rangkaian Festival Budaya Isen Bulan.

1 Indonesia Barat. Wakil Bupati Kapuas Dodo secara resmi melepas kontingen Kabupaten Kapuas untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Kalimantan Tengah 2026. Acara pelepasan kontingen berlangsung di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam acara pelepasan kontingen ini, Wakil Bupati Kapuas Dodo mengatakan FBIM merupakan momen yang baik untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar daerah. Selain itu juga, ajang FBIM ini menjadi sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata daerah yang strategis. Dodo juga memberikan motivasi kepada seluruh kontingen Kabupaten Kapuas untuk tetap semangat dan optimis dalam mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Selain itu, ia menekankan sportivitas dalam mengikuti setiap kompetisi di ajang Festival Budaya Isen Mulang. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Global Hari, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya ya. It's here, kali ini nemenin kamu bersama dengan Pesona Nusantara. Karena sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ayo, sudah jam 8 aja nih. Masa belum sarapan sih? Yuk, bagi kira-kira ada sarapan apa kamu hari ini? Atau bahkan kamu sudah berangkat ke salah satu kunjungan yang memang kamu sudah targetin buat datang ke sana sebagai bentuk liburan di long weekend kali ini. Sembari kamu jalan-jalan hari ini ya, atau bahkan berkegiatan bersihin rumah di hari ini, nanti Nisa akan hadir bersama dengan informasi dan juga lagu-lagu asik kece nemenin kamu, karena ini seru-seru nih lagunya nih selama 1 jam ke depan. Langsung aja nih ya, bersama dengan satu lagu dulu, nanti Nisa akan hadir bersama dengan informasi kembali. Kita buka bersama dengan Dike Putra dengan Gajah Bakaja.

Sesuai janji Risa, tentunya Risa balik bersama dengan informasi membanggakan dari Nusantara kita ya. Kamu tahu nggak sih kalau sekarang Kementerian Kehutanan sudah mulai menggunakan teknologi drone thermal untuk memonitor gajah Sumatera liar di bentang alam Seblat Bengkulu. Nah, dari hasil pemantauan terbaru teridentifikasi bahwa ada satu kelompok berjumlah 17 ekor yang terdiri dari 4 anakan dan 13 gajah remaja hingga dewasa. Teknologi ini dinilai mampu membantu proses konservasi gajah Sumatera secara lebih akurat tanpa mengganggu habitat alaminya. Dan monitoring di bentang alam Seblat ini menjadi langkah penting di tengah ancaman konflik satwa liar. Adanya degradasi habitat hingga maraknya kebun sawit ilegal di kawasan koridor gajah Sumatera. Dan dengan ini juga pemerintah menegaskan adanya komitmen untuk memperkuat perlindungan habitat, melakukan rehabilitasi kawasan hutan, serta menindak pelanggaran hukum demi menjaga kelestarian gajah Sumatera di Bengkulu. Ayo ngaku, beberapa hari ini atau belakangan ini banyak banget hal-hal menggemaskan dari video di TikTok kita ya, seputar satwa kita si gajah yang imut ini. Kita doakan bersama ya, semoga habitat dari teman-teman satwa kita juga tetap terjaga. Dengan itu juga yang paling bisa kita lakukan adalah tidak merusak habitat mereka agar mereka bisa memiliki umur yang jauh lebih panjang.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamame. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan Tengah.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada informasi kembali membanggakan dari anak-anak Nusantara ya. Kali ini bersama dengan Ibtu Esterlina. Personil Polwan Polda Maluku yang menjabat sebagai PS Kapolsek Baguala meraih juara 1 medali emas dan 2 medali perak kejuaraan NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 yang digelar di Johor Bahru, Malaysia pada Minggu 10 Mei 2026. Sementara Ica Abrahams, atlet bodybuilding asal Maluku dari MSP Gym Tanah Tinggi, berhasil meraih juara 2 Women's Biskuit and juara 3 Women's Figure. Kejuaraan binaraga dan kejuaraan fisik internasional ini diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National Physique Commute atau NPC, salah satu organisasi bodybuilding dan kebugaran fisik internasional. Selamat ya kepada Ibtu Esterlina dan juga Ica Abraham. Indonesia bangga kepada anak-anak mudanya.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota

Music Garuda di Dadaku yang menjadi bagian dari film animasi keluarga Garuda di Dadaku lewat aransemen orkestra yang megah dan emosional. MV ini mengikuti perjalanan putra, anak laki-laki yang terus berjuang mengejar mimpinya di tengah rasa takut dan keraguan. Tak hanya menghadirkan visual penuh emosi, video music ini juga menampilkan bocoran adegan film di animasi Garuda di Dadaku yang akan tayang mulai 11 Juni 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Menurut Isyana, lagu ini bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang mimpi anak-anak yang sering terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat besar di hati mereka. Inilah cuplikan beberapa lagu dari Garuda di Dadaku versi Isyana Sarasvati.

9 waktu Indonesia Barat, jajaran Satreskrim Polres Barito Utara Kalimantan Tengah mengungkapkan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di Jalan Swakarya, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Peristiwa pembongkaran kasus BBM bersubsidi pada Kamis sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, anggota unit Tipiter, unit Eksus dan Opsnal Satreskrim Polres Barito Utara pada sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan sekaligus penimbunan BBM bersubsidi di Jalan Swakarya, Kelurahan Jinga. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas menemukan puluhan jerigen berisi BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar yang disimpan di dalam rumah. Selain itu, aparat juga mengamankan berbagai barang bukti yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan antaranya 8 jerigen ukuran 35 liter berisi BBM subsidi jenis Pertalite, 1 jerigen ukuran 20 liter berisi Pertalite, 3 jerigen ukuran 35 liter berisi masing-masing 35 liter BBM subsidi jenis Biosolar, dan 1 unit mobil pickup. Novendra menegaskan Polres Barito Utara tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun penimbunan BBM subsidi. Demikian Barito Pahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Kula Pak Heri masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya sudah menjelang siang, semoga hari Sabtu kamu tidak berjalan begitu cepat ya. Selamat menikmati hari Sabtu kamu ya. Masih ada deretan lagu-lagu juga dan juga informasi selama 1 jam ke depan bersama dengan dari Saumami nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Hei, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bersama bagian hukum Setda setempat menggandeng LPPL Batara FM menggelar sosialisasi terkait penggunaan media sosial atau medsos secara bijak serta pemahaman mengenai jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE dan kegiatan melalui dialog interaktif di LPPL Batara FM menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Barito Utara, Muhammad Daniel Dirja dan perwakilan hukum Setda Barito Utara Dwi Meiladi Kurniawan di Moratewe pada Rabu kemarin. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang aman, bijak dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Muhammad Daniel Dirja mengatakan perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak tepat juga dapat menimbulkan persoalan hukum. Ia menjelaskan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membuat maupun menyebarkan konten di media sosial, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, hingga penyebaran informasi bohong atau hoax. Demikian saya, Sunita Mas.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Alo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawawe Olo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah. Dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu kakak?
1: Iya dek. Semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu kak? Ayo kak ceritakan.

0: Nah, saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus, apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek." "Tentu saja, dek. Ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawawe Olo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
4: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: Hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya, Kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan buah empong ini, Kak.
1: Jangan, Dik. Nanti kalau ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, ayah bisa marah besar.
0: Iya, Kak. Tapi aku masih ingin bermain dengan buah empong ini, Kak.
1: Kakak tahu, adik sangat senang sekali bermain dengan buah empong ini. Tapi ini sudah sore, Dek. Sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo, Dek, kita pulang.
0: Tapi, Kak, sebentar lagi ya. Aku mohon.
1: Baiklah, Dek. Kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain, tapi ingat, jangan lama ya. Nanti keburu malam dan ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya, Kak. Aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya.

0: tiba-tiba saja, ketika Samantha dan Samento sedang asik bermain, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tangan Samantha. Buah itu pun jatuh dan terhempas ke bumi. Melihat mainan kesayangan mereka jatuh, segeralah dilaporkan kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rawawe Olo hanya menyampaikan kembali pesan yang pernah ia sampaikan dulu kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Akoy, hay tutok kayo dito. Pun apa kain ini besar sekali. Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kinampi kayu tukah itu? Harun sinetu kupayah kayu jihai. Kilau 10 kali ulinta kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat kuat sekali, kokoh. Dia tahu dan neweng perangai.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya, takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Ita celeng boleh lebui. Ngesah akan kare kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali, merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

Demikian drama legenda Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta MR Hanyi, dimainkan oleh Polin, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranap.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: cuma buat
1: Papua tanya
2: kalau
1: kok
2: kita
3: Papua itu kita
2: siapa Papua
3: siapa Papua
2: siapa Papua
3: siapa Papua
2: siapa Papua.
4: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maria Dinar atau Amang Iin, perajin pisau asal Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yang sukses meraup keuntungan dari usaha pembuatan pisau semulih miliknya. Amang Iin menceritakan usaha rumahan yang telah dijalankan selama ini 5 tahun terakhir bermula dari rasa penasaran untuk membuat pisau sendiri. Seiring waktu, hasil produksinya mulai dikenal dan diminati orang banyak, hingga kini pemasarannya tidak hanya terbatas di kalangan teman dekat. Pisau buatannya diproduksi sekaligus dipasarkan di sebuah ruko di Jalan Antasari, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit. Menjelang Idul Adha, tahun ini permintaan mulai meningkat dibanding hari biasa, hingga dirinya telah menyiapkan stok sejak 2 bulan lalu. Menurutnya, momentum Hari Raya Kurban menjadi waktu paling sibuk dalam produksi pisau semulih. Selain pisau berukuran besar untuk penyembelihan hewan kurban, ia juga banyak menerima pesanan pisau seset daging yang digunakan saat proses pengolahan daging. Demikian saya, Seni Taman Tike. Sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Tapi selamat lingkungan latai, salam saujud karende melempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kaju bata, arus. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Suneta Matike kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda, ya menjelang siang tentunya. Dan sudah hadir di studio Prompa TRRI Palangkaraya, narasumber kami ada Bapak Simon Pahmiobos, ya, STMIP. Selamat siang, Pak Simon.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Ya, apa kabarnya, Pak?
1: Luar biasa.
0: Sehat ya, Pak, ya?
1: Sehat, selalu.
0: Oke, di siang hari ini, topik yang akan kita bahas terkait optimalisasi potensi lokal melalui pengembangan industri kecil menengah di Kalimantan Tengah. Tentu saja di Kalteng Expo 2026. Pulau Pahari, melalui momentum ini kita bersama-sama melihat bagaimana potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah terus berkembang lewat kreativitas dan inovasi pelaku industri kecil menengah tentunya. Tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, Kalteng Expo juga menjadi langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada khalayak yang lebih luas. Nah, untuk informasi secara lengkap kita akan bahas terkait tema kita di hari ini, yaitu potensi optimalisasi potensi lokal melalui pengembangan industri kecil menengah di Kalteng Expo 2026. Ya, Pak Simon boleh memperkenalkan diri dulu?
1: Balik.
0: Silakan.
1: Baik, pemirsa yang budiman, perkenalkan nama saya Simon Famio Bos STMIP. Saya salah satu pegawai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kepala bidang di bidang industri. Di sini kami merupakan salah satu untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terutama di bidang industri proses produksi yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin itu aja, Bu, yang kami perkenalkan diri.
0: Baik, terima kasih, Pak Simon. Ini menurut Pak Simon sendiri bagaimana nih? Seberapa penting kita berbicara terkait Kalteng Expo yang akan segera kita hadapi beberapa hari mendatang ya, Pak, ya? Kalteng Expo 2026 dalam mendukung perkembangan industri kecil menengah di Kalimantan Tengah ini, seberapa penting?
1: Baik. Expo ini. Baik, kita akan memberikan informasi kepada pemirsa yang budiman. Kami dari Dinas Perdagangan Produksi Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam pelaksanaan Kalteng Expo ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mempromosikan potensi daerah yang meliputi sektor perdagangan, perindustrian, perekonomian, pertanian, perikanan dan perkebunan, kehutanan, sumber daya alam, baik itu pariwisata, jasa konstruksi dan investasi kepada masyarakat luas. Itu merupakan salah satu kegiatan tahunan yang kita selenggarakan. Nah, tahun ini kita menyelenggarakan Kalteng Expo di Jalan Cirikriwut, kilometer 4,5. Melalui ini juga, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan mendukung kegiatan pelaksanaan kepada pelaku usaha yang khususnya memberikan ruang pameran bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omset penjualan secara langsung. Dan begitu juga Kalteng Expo juga memberikan satu peluang investasi, menjadikan instalasi informasi bagi peluang investasi berbagai sektor unggulan di daerah seperti pariwisata, pertanian seperti kami kasih tahu tadi. Dan ini juga memberikan satu edukasi dalam meningkatkan mutu. Nah, Ibu Bapak, hadirin yang kami hormati, ini merupakan mendorong inovasi dan daya saing produk lokal agar memenuhi standar permintaan pasar yang lebih meluas. Mungkin itu aja, Bu, yang kami sampaikan. Mungkin Ibu Bapak pemirsa yang kami hormati dalam pelaksanaan kegiatan ini, biarlah melalui Kalteng Expo kita memberikan suatu ranah yang baik kepada pelaku usaha dalam mengembangkan produk unggulan masing-masing. Dan dari situ juga kami menyampaikan bahwa pelaksanaan Kalteng Expo ini tidak hanya diselenggarakan atau diikuti berapa orang dari berapa peserta, tapi dari 14 kabupaten kota itu dan 3 Forpokinda, 21 OPD, instansi vertikal baik itu BUMN, BUMD, Mitra Kerja dan Perbankan. Nah, di samping itu juga kami mengundang khusus banget kepada pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah untuk sama-sama mempromosikan beraneka ragam produk unggulan yang ada di Kalimantan Tengah. Itu yang kita sampaikan, Ibu.
0: Kalau untuk produk unggulan lokal sendiri nih, Pak, apa saja yang paling banyak menarik perhatian pengunjung tahun ini?
1: Dari kelihatan apa yang mendaftar dari sekian peserta yang mengikuti Kalteng Expo, kebanyakan adalah anyaman rotan.
0: Anyaman rotan.
1: Iya, anyaman rotan dengan produkan makanan snack kelihatannya itu. Iya. Ini salah satu kebanggaan kita dari Kalimantan Tengah bahwa kita salah satu yang memiliki bahan baku rotan yang sangat bervariatif dan memiliki berbagai macam jenis hasil produk unggulan dari anyaman rotan.
0: Untuk sejauh ini, Pak, bahan baku anyaman rotan atau rotan ini sendiri, apakah banyak tersedia di daerah, Pak?
1: Oh, banyak. Sekarang sudah ada sentra rotan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Katingan.
0: Katingan, ya, Pak.
1: Iya, itu merupakan salah satu ada pabrik rotan yang sudah mengikutsertakan warganya untuk mengerjakan anyaman-anyaman kerajinan-kerajinan. Karena di Kalimantan Tengah ini salah satunya sumber rotan yang terbanyak. Memang yang kita data itu yang berada di Katingan, tidak hanya di Katingan aja, ada di Barito Utara, ada juga di Murung Raya. Nah, itu produk-produk mereka memiliki jenis rotan yang berbeda. Dan hasilnya pun sangat luar biasa karena dari masing-masing daerah itu memiliki produk-produk unggulan ataupun pengrajin-pengrajin yang bermeka rakam. Makanya hasil produknya dari Kalimantan Tengah ini, baik itu berupa tas ataupun dalam bentuk manik-manik ataupun yang lain, itu bermeka rakam. Karena banyak yang memiliki itu adalah muti-muti talenta yang berbeda.
0: Betul. Luar biasa, karena ini udah banyak yang bisa dalam artian menjawet, ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Masyarakat kita udah diberdayakan melalui kerajinan rotan ini sendiri. Dan tentu saja betul kata Bapak tadi, setiap daerah pasti memiliki ciri khas masing-masing dalam membuat kerajinan tangan, hasil tangan mereka sendiri. Bahkan ada yang unik, selain di Katingan pasti akan berbeda hasil pembuatan dari daerah Murung Raya. Kita tunggu aja nanti, Pak, ya, di Kalteng Expo hasil kerajinan tangan para pelaku usaha kecil menengah ini.
1: Mungkin sedikit informasi, Ibu, pelaksanaan kegiatan ini juga kami informasikan, kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui permintaan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, terutama yang anyaman. Kami sudah melakukan beberapa pelatihan, terutama minggu kemarin kita sudah melakukan pelatihan anyaman, pembuatan anyaman rotan tapi dalam bentuk kap lampu. Nah, mungkin nanti rekan-rekan sekalian, permisa yang budiman, bisa melihat ke stand Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, itu akan ada berbagai macam produk pelatihan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha dan calon-calon pelaku usaha. Ini sesuai dengan program dari Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam mengembangkan pelaku-pelaku usaha yang dari Kalimantan Tengah. Ini salah satu ajang yang berpotensi sekali untuk para usaha untuk menunjukkan kreativitasnya, karena pemerintah sudah memberikan suatu wadah yang sangat luas kepada pelaku usaha dalam mengembangkan kemampuannya. Mungkin melalui kegiatan ini juga kita bisa menjadikan mengundang daerah-daerah lain, contohnya provinsi tetangga yang ada sekitar kita, untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini.
0: Apakah sudah ada yang mendaftar, Pak, untuk provinsi tetangga?
1: Kelihatannya sudah ada yang mendaftar dari Banjarmasin. Cuma ini kita mengecek ulang lagi apakah pelaksanaan pada saat nanti mereka akan hadir pada saat kegiatan nanti. Tidak hanya itu aja, kegiatan-kegiatan kerajinan ini kita juga menampilkan bekerja sama dengan perbankan, di mana mereka mengharapkan kita dengan Bank Kalteng, ya, kita mengharapkan juga menggunakan kiris yang mungkin sekarang lagi dipromosikan oleh Bank Kalteng, bank daerah kita, bahwa gimana sih cara menggunakan kiris dengan bijak, gitu dia.
0: Oke. Pak, nanti di saat Kalteng Expo berlangsung, apakah ada nanti dari para pelaku ataupun pengrajin ini sendiri nanti di dinas apa di standnya koperasi apa
1: dinas perdagangan,
0: perdagangan gitu,
1: yeah.
0: Maaf, itu ada nggak mereka apa yang langsung melaksanakan atau membuat cawet seperti itu secara langsung, bukan produk jadi loh Pak, biasanya kan dipajang produk
1: jadi. Oh iya, istilahnya itu demo ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin tahun ini belum kita konfirmasikan dulu dengan rekan-rekan yang lain. Yang pasti pada saat pembukaan nanti tidak hanya kerajinan ya Bu yang kita tampilkan, tetapi kita akan menyajikan lagu-lagu Krungut. Nah, dari Dinas Perdagangan. Itu merupakan salah satu juga bahwa ranah kegiatan Kaltek Expo ini juga hanya barang, tetapi juga desain-desain atau lagu-lagu daerah yang akan kita tampilkan. Itu.
0: Misalnya Pak, kalau untuk lagu daerah itu apa saja nanti Pak yang akan ditampilkan?
1: Mungkin masuk dalam daftar list dulu ya, kita lagu-lagu apa yang akan kita tampilkan nanti, karena pasti kita akan menunggu.

0: Selain itu Pak, untuk tantangan terbesar, kita beralih lagi nih ke tema kita nih Pak. Tantangan terbesar yang pasti masih dihadapi para pelaku industri kecil menengah ini apa sih Pak sebenarnya?
1: Bisa diulang Mbak.
0: Tantangan terbesar bagi mereka, pelaku industri kecil menengah ini biasanya apa?
1: Oh iya, yang kita alami ya, karena kita merupakan salah satu membina para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya dalam hal ini, tantangan yang mereka hadapi yang pasti adalah mereka harus menampilkan suatu produk unggulan mereka, terutama ya salah satunya adalah produk makanan. Dari segi kemasan mereka harus memiliki kualitas yang tinggi, dan itu pun harus mereka perhatikan adalah cara penyampaian di dalam packagingnya itu, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Nah itu yang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, khususnya bidang industri, juga melakukan binaan atau pendampingan. Di Dinas Perdagangan ada klinik IKM namanya, industri kecil menengah, untuk melakukan konsultasi, melakukan minta bimbingan teknis, khususnya dalam hal ini adalah perizinan. Nah, tidak hanya dari produk-produk juga yang kami layani, kami juga mendampingi pelaku usaha dari melalui perizinan yang mereka lakukan kepada kita pihak perdagangan dan perindustrian itu, Bu.
0: Oke Pak, kita balik lagi ke ini tadi Pak ya, yang jawet tadi, rotan tadi. Saya ada sedikit apa ya, dilema begitu Pak ya. Terkadang saya akui kalau di daerah saya itu Katingan Pak, memang banyak pengrajin itu keluarga-keluarga sendiri. Jadi mereka itu mencawet, menjual hasil karya mereka itu, harganya itu saya anggap murah, begitu. Bagaimana cara menstabilkan harga hingga sampai ke pasaran dan mereka tidak dirugikan seperti itu, Pak? Apakah ada standar dari dinas untuk mereka biar mereka itu sama-sama mendapatkan untung begitu? Padahal yang lebih capek kan mereka yang menganyamnya ini.
1: Oh, baik. Kita akan memberikan sedikit informasi, Bu Bapak, karena suatu karya itu ada nilainya. Kita melihat dari karya dari pelaku usaha ataupun yang melakukan penjawetannya itu sendiri, apakah karena dia sendiri yang bisa menilai produknya. Ya, rata-rata dari Kalimantan Tengah dia sendiri menilai produknya, kalau produknya itu lebih bagus dari yang dia punya nilai sendiri. Nah itu yang selama ini kita tidak mempunyai harga standar tersendiri. Biasanya kalau dari pihak konsumen ataupun pihak pengrajin itu dia, mereka punya standar sendiri. Karena dari bahan, mereka sudah mengambil bahan dari luar. Nah itu yang menjadi bahan pertimbangan mereka. Kenapa dari produk-produk dagangan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya ya rotan itu bermeka ragam biayanya ataupun harganya. Karena itu distandarkan dengan hasil produksi mereka. Contohnya ada harga tasnya itu yang berbahan kulit asli, ada yang dari kulit sintetis. Ada juga anyamannya mereka itu dengan standar yang mereka berikan yang terbagus. Biasanya bedanya itu dari anyaman dan karya mereka itu kelihatan. Ini kerapiannya dinilai dari situ dia, kerapiannya dari produknya, berapa banyak mereka menggunakan bahan. Nah investasi yang mereka lakukan melalui perhitungan itulah yang mereka mengasih harga standar tersendiri. Gitu. Pasti ada biaya produksi mereka lah yang terutama di rotan ya, itu karena berbagai macam bentuk dengan karya mereka itu yang membuat nilai harga dari barang itu menjadi naik. Ada kita katakan, kalau kita katakan itu stabil atau merata, itu kita susah ya kita mengatakan itu barang itu harganya segini, karena mereka sudah memiliki harga standar tersendiri dari pelaku usahanya itu sendiri, karena dari bahan baku yang mereka peroleh itu dari mana. Nah itu yang mungkin kita perhatikan.
0: Oke Pak, kalau seperti yang Bapak bilang tadi, mereka punya standar harga sendiri dari pelaku ini sendiri. Tapi ketika udah sampai di tangan apa sebutannya Pak, orang kedua seperti itu yang menjual kembali produk mereka, apakah di situ ada standar? Misalnya mereka, misalnya nih Pak ya, misalnya harga 25.000, misalnya jawet apa gitu mentahnya, sampai ke orang yang ingin menjualnya lagi, mereka tuh bisa menaikkan harga berapa Pak paling tinggi? Misalnya ada headnya enggak Pak? Terkadang kan mereka tuh bisa apa menjual dengan harga yang semena-mena, ibaratnya kalah harga dengan yang penjual asli, jadi mereka diuntungkan berkali-kali lipat seperti itu, Pak.
1: Mungkin
0: sering terjadi seperti itu.
1: Mungkin ini gambarannya seperti ini ya untuk pelaku usaha. Kenapa mungkin dari pengrajin dibeli oleh dibeli ke oleh pelaku usaha yang akan menjualkannya itu, mungkin dari segi penjualannya itu pasti dari segi pemasaran. Mereka kasih harga, seandainya harganya 5.000 kata Ibu tadi ya, 5.000 dinaikin jadi 7.000. Nah, mungkin dari segi transportasi yang mereka ambil. Seandainya dia mengambilnya dari daerah Muara Tewe, terus dibawanya di Kalimantan Tengah, berarti harga transportasi itu yang mereka hitung. Dan harga pajak juga harus mereka perhatikan hal itu, karena mereka menggunakan perusahaan yang mereka pakai. Mungkin di situ plus dengan keuntungan. Nah, keuntungan itu biasanya itu ada nilai tersendiri yang mereka kasih itu.
0: Oke. Baik, Pak, cukup jelas. Bagaimana, Pak? Kita berbicara dengan generasi muda sekarang, seperti apa mereka bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan industri kecil ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan peran serta pemuda, generasi muda sekarang sangat luar biasa, Ibu. Banyak mereka dari generasi muda juga sudah banyak menggunakan produk-produk lokal. Banyak mereka bisa mempromosikan karya-karya dari kita dari Kalimantan Tengah. Contohnya aja mereka pada saat mereka posting ataupun mereka nge-vlog tentang kegiatan mereka, pasti mereka menggunakan mempromosikan barang-barang yang mereka gunakan. Contohnya kami juga sudah melakukan kerjasama dengan anak-anak remuda yang ikut kegiatan-kegiatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Contohnya kemarin mereka menjawet yang kami laksanakan di satu minggu yang lalu di BPLKES itu banyak anak-anak punca yang kita ikut sertakan untuk menggenerasi, sehingga karya-karya ataupun ada di Kalimantan Tengah ini tidak hilang, tetapi kita sudah memiliki generasi menjawet untuk anak-anak muda, sehingga mereka mengenalkan, oh ini yang merupakan budaya kita, oh ini merupakan produk unggulan dari daerah, dan ini yang harus kita pertahankan. Generasi kita lah yang harus kita pelajarin, harus kita bina dan harus kita bimbing. Makanya jika kita dari industri, khususnya saya juga memperkenalkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Tanah Tengah, tidak hanya itu tentang pembinaan IKM, tapi kita juga ada salah satu dinas ataupun salah satu UPT yang ada di Dinas Perdagangan, baik itu Rumah Kemasan dan Dekranasda. Nah, untuk Dekranasda, kami akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Dekranasda yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu wadah untuk menaungi kerajinan-kerajinan pelaku usaha yang dari Kalimantan Tengah untuk bisa ditampilkan dalam bisnis pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Dekranasda yang saat ini dipimpin oleh langsung dari Ibu Gubernur Kalimantan Tengah sebagai ketua dari Dekranas Provinsi Kalimantan Tengah, sangat-sangat menghimbaukan juga dalam kepada pelaku usaha terutama generasi muda dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, melalui kegiatan inilah yang ada di mulai Kalteng Expo, kami juga akan menginformasikan bahwa di tanggal 21 nanti, 21 Mei 2026, Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gubernur Kalimantan Tengah akan mengadakan lomba wasra se-Kalimantan Tengah yang akan diikuti 14 kabupaten 1 kota. Nah, itu pemilihan putra dan putri wasra Kalimantan Tengah. Nah, tujuannya kenapa seperti itu? Untuk mengembangkan generasi muda, inilah karya wasra yang ada di Kalimantan Tengah melalui kain yang ditampilkan, batik yang ditampilkan, sehingga generasi muda tahu untuk bisa menghargai karya-karya daerah kita sendiri. Oke, itu dia.
0: Luar biasa, Pak ya. Inovasi-inovasi dari Ibu Gubernur kita.
1: Betul.
0: Untuk mengadakan event tersebut di tanggal 21 tadi ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Semoga masyarakat juga lebih terpacu juga untuk mengikuti hal tersebut dan tahu menjadi apa ya? apa yang menjadi kebanggaan kita sendiri, yaitu produk lokal.
1: Betul.
0: Nah, berkaitan dengan produk lokal tadi, Pak, seberapa penting mempertahankan unsur budaya lokal ini dalam produk industri kreatif ini?
1: Yang pasti, yang untuk mempertahankan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kita harus membina dan harus memelihara apa menjadi warisan daerah kepada kita. Khususnya yang kita tekankan ini adalah kepada anak muda untuk menjaganya dan memeliharanya. Tidak hanya kita memperhatikan apa yang ada yang kita hadapin, karena kita berhadapan dengan kemajuan zaman. Nah, karena itulah melalui bimbingan teknis, pelatihan, pengawasan kepada produk-produk lokal yang ada di Kalimantan Tengah ini, makanya kita tetap melakukan pembinaan. Itu yang kuncinya. Sehingga produk lokal kita tidak kalah dengan produk-produk luar. Banyak kita lihat produk-produk luar mempengaruhi produk-produk lokal. Tetapi yakin aja, produk-produk kita memiliki ciri khas tersendiri dan tidak kalah saing dengan produk-produk luar. Contohnya aja, waktu kita mengikuti kegiatan yang ada di Banten. Nah, pada saat itu kita mengikuti kegiatan itu, banyak mereka menanyakan tentang jawet kita, tentang rotan kita. Bahkan souvenir yang mereka gunakan di sana, mereka malah menggunakan tas jawet kita untuk jadi handpost punya mereka. Nah, itu luar biasa yang mereka pesan langsung ke Kalimantan Tengah. Nah, melalui ini juga yang akan kita memberikan itu adalah inovasi produk dari pelaku-pelaku usaha kita yang ada di Kalimantan Tengah, dan memberikan informasi digital, sehingga informasi-informasi yang kita terima juga tentang produk-produk unggulan masing-masing dari itu dapat tersampaikan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Investasi yang harus kita miliki adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Itu yang tujuan utamanya. Pendidikan, pengawasan, dan pelatihan kepada generasi muda ataupun kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan banyak bahan baku yang ada di daerah itu yang harus dikembangkan. Itu, Bu.
0: Betul sekali, Pak. Kita perlu bimbingan dari pemerintah, ya. Jangan pernah bosan seperti itu.
1: Betul.
0: Pak, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, terutama generasi muda. Sepertinya generasi muda ini cepat tanggap, cepat menerima hal-hal yang baru, bahkan mereka punya ide yang bagus.
1: Betul.
0: Terkadang yang bisa membuat kita inovasi kita itu bisa lebih bertambah, berkembang seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, apakah digitalisasi tadi, Pak, dan media sosial yang sudah dimanfaatkan itu maksimal oleh para pelaku ya, Pak?
1: Pasti. Kita sudah melihat dari pelaku usaha ini sudah memberikan suatu informasi melalui media. Nah, kita juga dari Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan melalui UPT Rumah Kemasan yang ada di Temang Tilung, itu ada studio untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk mengembangkan informasi kepada mereka. Di situ ada orang-orang teknis yang akan memberi atau membimbing pada pelaku usaha gimana sih caranya untuk membuat suatu penampilan itu lebih menarik. Sehingga melalui bimbingan teknis yang ada di rumah kemasan nanti itu dikembangkan. Karena memang secara khusus sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk pelaku usaha untuk dapat menyampaikan ini loh produk unggulan, ini loh yang harus mereka ketahui, makanan atau tumpuk produk yang baru mereka perbuat. Mungkin itu, Bu.
0: Oke, Pak. Bagaimana nih, Pak, cara untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional bahkan internasional?
1: Oh, baik. Yang pasti yang pertama itu tadi, pertama kan informasi atau melalui media digital yang kita miliki. Yang kedua adalah produk kita yang harus kita perhatikan adalah kemasan, packagingnya, dan penyampaian dalam produk itu yang harus kita perhatikan. Kebanyakan kita tidak memperhatikan penyampaian dalam bentuk produk, dalam bentuk dalam kemasan itu, kita asal jadi. Nah, makanya kita sudah, pemerintah daerah sudah memiliki rumah kemasan di situ akan dilajarin gimana sih untuk menyampaikan produk ke dalam bentuk kemasan sehingga kita cepat memberikan informasi kepada pelaku usaha ataupun kepada konsumen yang ingin melihat ataupun mengetahui, oh ini produk yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, melalui itulah dinas, melalui di Dinas Perdagangan sudah henti-hentinya mengasih tahukan bahwa kami memiliki klinik IKM. Di situ tempat konsultasi, tempat untuk memberikan informasi atau tempat bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Yang pasti selama ini kami menyesuaikan apa yang menjadi program dan target dari pemerintah.
0: Oke Pak, biasanya dari Dinas Perindustrian sendiri nih Pak, untuk selalu menjaga unsur budaya lokal, misalnya di tempat usaha nih Pak, seperti apa Pak dari dinas sendiri meninggalkan produk di sana agar masyarakat itu tahu bahwa produk itu dari Kalimantan Tengah, produksi kita seperti itu. Terkadang ada orang luar yang menggunakan produk-produk mereka luar juga, mereka tidak tahu bahwa produk kita tuh ada gitu, bagus juga, bisa dipakai, bisa digunakan seperti itu.
1: Baik, kita juga memberi informasi ya Ibu, bahwa kita kan di 13 kabupaten satu kota itu memiliki berbagai macam ciri khas masing-masing, dan masing-masing daerah itu memiliki ciri khas dan bahan baku yang berbeda. Nah, apa yang menjadi produk unggulan dari masing-masing daerah itu, contohnya yang baru sekarang ini adalah Barcel. Mereka memiliki ciri khas dari batik, dan mereka sudah memasukkan hakinya sebagai merek mereka, itu sudah disahkan. Nah, contoh Barcel, salah satunya Barcel Barut itu sudah menyatakan ini produk punya kami. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa masing-masing kabupaten kota pun sudah memiliki ciri khas tersendiri. Bahan baku yang ada di kabupaten itu, di masing-masing daerah itu berlimpah. Tinggal kita sendiri yang sebagai putra daerah ataupun pemilik daerah itu dapat mengembangkan potensi apa sih yang mau kita tingkatkan dari masing-masing daerah itu. Contohnya yang sangat dominan sekali adalah sekarang itu makanan. Nah, masing-masing beda. Contohnya aja amplang. Amplang yang ada di Pangkelambun dengan amplang yang ada di Barcel atau di Barut itu beda, karena masing-masing memiliki ciri khas. Nah, kemarin kita melakukan kerajinan atau pelatihan kepada pelaku usaha yang ada di Barut, pembuatan amplang dari patin. Nah, itu beda, rasa beda. Nah, kalau di si Pangkelambun mereka memiliki makanan apa? Amplangnya yang terbuat dari ikan tenggiri. Nah, beda-beda. Itulah ciri khas masing-masing dari daerah yang mungkin dari kita semua dapat melihat, oh inilah beragam ciri khas dari masing-masing budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah itu.
0: Oke, jadi berbeda-beda bahan bakunya Pak ya, seperti ikannya beda, ikan patin, ikan tenggiri, ikan apa,
1: ya,
0: itu tergantung daerah penghasil apa di sana, atau bisa juga nanti amplang dari udang begitu ya Pak ya.
1: Betul, kemarin yang terakhir itu mereka coba membuat wadi ikan. Nah, sekarang sudah ada inovasi lagi yang terdengar ini, mereka membuat wadinya seperti abon, dikeringkan. Nah, itu inovasi baru. Mudah-mudahan melalui kegiatan yang kami bina tadi, mereka bisa mendapat izin halalnya dan dari Balai POM. Itu yang masih mereka urus. Itu inovasi baru, itu wadi kering sekarang.
0: Iya. Kalau wadi kering itu seperti apa dia, nanti Pak? Biasanya kan kalau wadi itu bersifat basah kan Pak ya? Ini wadi kering seperti apa itu Pak?
1: Itu nanti dimasukkan dalam botol dalam bentuk abon.
0: Sudah jadi abon?
1: Sudah bentuk sudah abon. Gitu ya, Pak, ya? Iya, sudah. Ciri.
0: Jadi itu tinggal dimakan apa digoreng?
1: Tinggal dimakan itu. Sudah jadi, tinggal siap saji ya makanannya.
0: Luar biasa. Pengembangan inovasi produk-produk sekarang ya Pak ya. Tambah berkembang.
1: Betul.
0: Artinya,
1: ya, betul.
0: Sangat maju sudah Pak untuk pendidikan mereka, untuk pengetahuan mereka.
1: Betul. Karena gini, kita kan sudah disediakan Tuhan bahan-bahan atau potensi alam yang sangat luar biasa. Tinggal kita sendiri lagi yang mengembangkan. Makanya kami dari Dinas Perdagangan Perindustrian melalui bidang industri mengembangkan, membimbing secara secara intern kepada pelaku usaha. Makanya di dalam setiap tahun itu kita dapat restu ataupun kegiatan kami didorong oleh pemerintah untuk tetap membimbing pelaku usaha sehingga kelihatan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh di Kalteng Expo ini aja banyak pelaku usaha kita itu sudah antusiasnya tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Cuma arealnya yang memang tidak mencukupi, kurang. Makanya adanya seleksi. Dari seleksi itu akan kita lihat siapa yang terbaik dari sekian yang ada yang akan kami tampilkan. Tetapi pemerintah tidak menutup kemungkinan juga sudah menyiapkan wadah, yaitu setiap malam minggu itu.
0: Car free-nya gitu ya,
1: betul, Pak. Itu sudah pemerintah daerah kita sangat memperhatikan pelaku usaha yang kita yang dari Kalimantan Tengah sehingga kesejahteraan mereka pun melalui usaha yang mereka laksanakan atau mereka lakonkan itu menjadi hal yang positif dan mereka dapat menambah income kehidupan mereka itu.
0: Betul, Pak. Saya lihat juga produk-produk yang ada di Kalteng ini udah mulai berkembang loh, Pak. Banyak sekali yang melirik ke sana, dalam artian masyarakat ini pekerjaan sudah mulai ke situ gitu, betul, beralih ke usaha seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, Pak, ini mungkin ada yang disampaikan sebelum kita menutup program. Apa yang ingin disampaikan, silakan, Pak.
1: Baik, kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan transformasi menjadi pilar utama ekonomi daerah dan nasional. Pelaku usaha didorong untuk menjadi lebih tangguh, kreatif, dan inovatif agar mampu menembus pasar ekspor. Yang pasti itu yang kami sampaikan. Dan satu, kami juga terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami untuk hadir kepada kegiatan hari ini yang berjudul Optimasi Prestasi Lokal Melalui Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kalteng Expo 2006. Ini salah satu ucapan terima kasih juga sehingga kami dapat menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah ada kegiatan Kalteng Expo yang mengundang masyarakat untuk bisa melihat produk-produk unggulan yang ada di 13 kabupaten satu kota. Ini adalah kegiatan yang diharapkan Pak Gubernur Kalimantan Tengah dapat memberikan suatu wadah atau promosi kepada daerah-daerah lain bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki ciri khas dan berbagai ragam. Itu, terima kasih, Bu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Simon atas kehadirannya di Perempat RRI Palangkaraya. Semoga melalui Kalteng Expo 2026 nanti semangat pengembangan industri kecil menengah di Kalteng ini semakin tumbuh dan juga mampu membuka peluang baru bagi masyarakat. Mari kita terus mendukung produk lokal agar mampu bersaing, berkembang, dan menjadi kebanggaan daerah di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih untuk Kulo Pahari yang sudah setia bersama kami. Saya Sunita Mantike, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.

Klub Hari, persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON mendatang mulai dimatangkan dengan harapan mampu melahirkan bibit-bibit atlet potensial dari daerah. Dari proses pembinaan dan pelaksanaan berbagai ajang olahraga, nantinya akan terlihat atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan untuk menghadapi PON beberapa tahun ke depan. Meski berada di tengah situasi efisiensi anggaran, pemerintah tetap optimis persiapan PON dapat berjalan maksimal. Anggaran untuk kebutuhan berolahraga disebut sudah disiapkan meskipun angka pasti masih dalam tahap penghitungan. Besaran anggaran diperkirakan berada di kisaran 30 miliar rupiah, serupa dengan kebutuhan di Kota Waringin Timur. Selain soal anggaran, pelaksanaan technical meeting juga menjadi perhatian agar seluruh persiapan berjalan lancar tanpa polemik berkepanjangan. Panitia menegaskan setiap perdebatan atau permasalahan teknis baiknya diselesaikan sebelum technical meeting. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 13 waktu Indonesia.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Jamu, mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
4: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru ini.
1: Bersiaplah. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pulau Pari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda, Kulon Progo nih ya. Kenalkan lagi ada Sego Tiplek nih, kuliner tradisional yang berusia 70 tahun Kulon Pari. Ya, dari Kulon Progo nih ya, ada kuliner khas yang mencuri perhatian wisatawan saat berkunjung ke Padukuhan Segaji, Kelurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, warga menyebutkan Sego Tiplek di sana ya, ada nasi yang dibungkus lipatan daun pisang berbentuk prisma dengan tekstur padat namun lembut serta aroma yang khas dan gurih Pulau Pahari. Ketua Desa Wisata Hargotirto, Ali Subakan, mengatakan jejak kuliner ini sempat hampir hilang gitu ya dari peredaran, dan ia kemudian menemukan kembali pasar Magangan, pasar tradisional kecil di wilayah Segaji yang hanya aktif pada hari pasaran Legi dan Pon seperti itu. Dari penemuan ini, Sego Tiplek kemudian diangkat kembali sebagai bagian dari menu unggulan desa wisata dan akhirnya jadi menu andalan desa wisata. Sego Tiplek nih Kulon Pahari. Merupakan nasi yang dimasak dengan cara dikukus menggunakan daun pisang serta tambahan sedikit santan. Proses memasaknya juga masih mempertahankan cara tradisional, yakni menggunakan kayu bakar selama kurang lebih 1 jam. Selain menghasilkan aroma khas, cara ini juga diyakini membuat nasi lebih awet. Hasil akhirnya adalah nasi dengan rasa gurih dan sedikit asin Kulon Pahari. Bagi petani, pada masa lalu Sego Tiplek ini biasanya disantap bersama lauk sederhana seperti tempe atau tahu bacem ya. Makanan ini menjadi bekal saat bekerja di ladang yang jauh dari rumah Kulon Pahari. Dari tradisi ke destinasi seperti apa? Informasi selengkapnya nanti kami hadirkan kembali setelah yang satu ini. Ada lagu bersama After Sign dengan Aku Ikhlas untuk Anda berikut ini.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

Pelopor hari Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Dan informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda. Informasi terakhir nih ya, kita akan jelang pukul 13 nanti akan ada berita mahalau juga. Dan satu paket acara, picture budaya tentunya ya. Pelopor hari masih kita lanjutkan, tadi informasi dari Kulon Progo mengenalkan lagi gitu ya, sego tiplek kuliner tradisional yang sudah berusia 70 tahun. Dari tradisi ke destinasi nih Kulopah Hari. Menurut Ali ya tadi, Ali ini adalah seorang ketua ya, ketua desa wisata Hargo Tirto ya. Jadi Ali ini, menurut Ali ya, kuliner ini telah berusia lebih dari 70 tahun dan diwariskan hingga 3 generasi Kulopah Hari. Ia juga sempat menemukan satu-satunya penjual yang masih bertahan di Pasar Magangan sebelum akhirnya kuliner tersebut dikembangkan kembali di desa wisata. Ya, upaya pelestarian itu kini membuahkan hasil. Sego tiplek ini justru menjadi salah satu menu favorit wisatawan yang datang ke Hargo Tirto, termasuk tamu-tamu kehormatan yang berkunjung. Tidak hanya disajikan secara tradisional ya, variasi menu juga berkembang. Saat ini sego tiplek kerap dipadukan dengan lauk khas seperti ingkung gitu ya, ingkung ayam atau botok tawon. Ya, menciptakan kombinasi rasa yang unik dan tidak ditemui di daerah lain seperti itu ya. Nah, saat ini produksi nasi ini tidak lagi terbatas untuk konsumsi petani. Sudah mulai bermunculan pembuat nasi ini Kulopah Hari, terutama saat ada kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Pemasarannya juga mulai meluas ya, termasuk di kawasan Car Free Day atau CFD, alun-alun setiap minggu pagi, dan harganya juga berkisar Rp4.000 per bungkus ya. Ini murah meriah nih harganya Kulopah Hari. Lebih jauh juga, sego tiplek ini telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Proses ini telah berjalan sekitar 2 tahun dengan tahap verifikasi sejarah, pelaku, hingga proses pembuatannya. Masyarakat Hargo Tirto ini berharap kuliner ini tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin dikenal luas sebagai bagian dari identitas budaya Kulon Progo. Kulopar itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian info dan mistik ya, di siang hari ini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada feature budaya dan dokumenter tentunya kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Kulawari, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa hujan masih akan melanda beberapa wilayah di Indonesia di masa peralihan musim. Berdasarkan pantauan, hal ini dipicu monsun Australia yang melemah seiring meningkatnya aktivitas Madden Julian Oscillation atau MGO. Selama sepekan ke depan, dinamika atmosfer masih dipengaruhi oleh beberapa fenomena gelombang tropis. BMKG menjelaskan gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diprediksi aktif ke bagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan gelombang Rossby ekuatorial yang bergerak ke arah barat diproyeksikan aktif di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Gangguan atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan suplai uap air begitu ya, dan juga mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di sekitar Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan, dan juga Laut Sulawesi. Keberadaan sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di sekitar pusat sirkulasinya. BMKG memperkirakan cuaca di Indonesia pada 15 hingga 17 Mei 2026 didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Bye.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Di siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda tentu saja program ya, satu buah program teacher budaya kali ini dengan judul Filosofi Garantung untuk Anda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutang Isa Palangkaraya Radio.
2: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebek-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Picture Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantung gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantung dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantung sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantung atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantung lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantung lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantung dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantung juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

Makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kaharingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai, yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyeruri pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung, gong itu juga bisa sebagai sarana untuk ke pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati, pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang dandang tingang, bukan disumping. Dandang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara patandak dalam ritual tiwah.

ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya garantung ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa garantung ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak Cawan dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti gerantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, gerantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada satu upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan Kameluh Putak Bulau dengan Tunggul Garing Yunan Laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingan, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gerantung yaitu pada Tiwah Suntu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi, makna, filosofi daripada gerantung itu sendiri.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lobahan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan beberapa informasi nih ya untuk keluarga Kulop Hari, di mana informasi ini sangat penting dan berharga. Iya, luar biasa, karena Festival Budaya Sen Mulang akan segera berlangsung nih Kulop Hari besok tuh ya pembukaannya. Besok itu Kulop Hari pembukaan daripada Festival Budaya Isen Mulang Kalimantan Tengah tahun 2026 itu akan diselenggarakan di hari, tentu saja hari ini pembukaannya Kulop Hari ya. Dan pada hari Minggu gitu ya. Maaf, hari Minggu pembukaan Festival Karnaval. Iya. Karnaval Budaya di Bundaran Besar ya, Karnaval Budaya pembukaan sekaligus pembukaan Festival Budaya ya Isen Mulang itu di pukul 8 ya waktu Indonesia Barat besok pagi tuh Kulop Hari, jangan sampai lewatkan ya. Selanjutnya banyak sekali ya, nanti kita hadirkan kembali informasi lomba-lomba yang akan dilaksanakan seperti biasa, tahun sebelumnya juga sama, dan ada penambahan beberapa lomba ya. Penasaran penambahan lomba apa saja, nanti kami hadirkan ya setelah kita dengarkan dulu ada feature nih kembali Ritual Balian Balakuntung untuk Anda berikut ini.

Picur Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat tradisi Balian Balekuntung, suku Dayak, Kalimantan Tengah.

Pemberian balaku untung merupakan salah satu upacara ritual agama Hindu Kaharingan yang bertujuan meminta umur panjang, banyak rezeki, serta mendapat berkat dari Ranying Hatala. Permohonan kepada Hatala tersebut dilakukan dengan perantara Rawing Tempun Telun, yang dalam upacara balian balaku untung disebut Mantir Mamaluhing Bungai. Dalam upacara ini, persyaratan yang lazim dipersiapkan adalah bawui, buku baputi, babi kerdil yang berwarna putih. Namun boleh juga kerbau atau sapi. Diawali dengan seorang penawur menaburkan beras ke segala arah. Mereka memohon kepada roh beras yang ditawurnya untuk menyampaikan kepada mantir Mamaluhing Bungai agar bersedia turun ke bumi untuk menyampaikan persembahan kepada penguasa alam. Tidak lupa dengan perantara penawur pula untuk memohon izin kepada selumpuk liau atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia bahwa di bumi sedang diadakan upacara balian balaku untung. Adapun alasan diadakan upacara ritual balian balaku untung adalah karena sebagian manusia yang masih harus melanjutkan hidupnya di pantai Danung Kalunen masih membutuhkan rezeki dan umur panjang. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu basir atau rohaniwan muda umat Hindu Kaharingan terkait ritual balian balaku untung yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Basir Riyandi.

Untuk menjadi seorang wasir, karena saya dulunya yaitu ada yang namanya pelatihan. Yang pelatihan ini hingga akhirnya kami dinobatkan atau memberi ganan loyang lah gitu sifatnya, atau memberi hinting sengiang, di mana di situ daftar kita sebagai rohaniawan atau basir sudah mutlak lah gitu sifatnya, sudah sah di terdaftar di Pantai Danum Sengiang. Kalau balian itu yaitu ritual yang dimana di sini dipimpin oleh rohaniawan, basir, pisur dan berbagainya, bertujuan untuk memberikan sesajen atau meminta keselamatan bagi kita yang melaksanakan ritual tersebut, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari mara bahaya dan berbagainya. Dan ada juga ritual-ritual yang meminta kita meminta anugerah lah sifatnya, anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau manifestasi Ranyi Telah Langit itu sendiri. Kalau belian ini dilakukan oleh khususnya umat Hindu Karingan yang dimana di sini mereka melakukan ritual-ritualnya bertujuan untuk mendapatkan keselamatan, yaitu demi kelancaran hidup, rezeki dan berbagainya. Balian ini pada ceritanya orang dahulu yaitu perempuan, orang perempuan yang dimana perempuan ini ada dinamakan yaitu Bawi Balian. Kenapa sekarang banyak hal-hal yang dirubah seperti halnya digantikan oleh laki-laki? Ini alasannya banyak, di mana alasannya itu misalkan kita tidak tahu kan, seorang perempuan misalkan mau melaksanakan ritual atau berbagainya balian, karena dia pada saat itu ada sifatnya halangan atau dalam keadaan kotor. Jadi inilah yang menyebab orang-orang kita, rohaniawan kita dulu yang mengubahnya menjadi yang laki-laki gitu. Dan laki-laki ini bisa kemana-mana aja gitu. Kalau kan seorang perempuan sulit dalam pengurus segala rumah tangga, anak dan berbagainya. Jadi inilah sebabnya peralihan. Sekarang pun ada banyak yang perempuan untuk generasi-generasinya sudah dipersiapkan. Terkhususnya di daerah saya itu di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas ya. Di sana ada disiapkan yaitu Bawin Balian atau cewek lah sifatnya, cewek ya, perempuan yang melaksanakan balian. Mereka ini dilatih dan ini menyimbolkan sebagai orang zaman dulu yang telah dianugerahi atau diturunkan oleh Ranyih Telangit, seperti yang di Desa Tangkahin gitu. Untuk balian berlaku untung ini sebenarnya harus melalui beberapa tahap, di mana di situ kita dianjurkan lebih baik lah gitu, kita melakukan berstep-step lah gitu, bertahap. Yang dimana seperti balian menyaki terlebih dahulu. Kalau balian menyaki ini sering dilakukan pada saat upacara perkawinan, yang dimana mengikuti tanturan atau aturan dari nenek moyang kita dulu, yang dimana di situ mereka mendapatkan anugerah atau rezeki lah, diberkati mereka yang menikah. Dan selanjutnya untuk step yang kedua yaitu balian membuhul. Balian membuhul ini khususnya meminta keselamatan lah gitu, katanya meminta keselamatan, terhindar dari mara bahaya dan berbagainya hal yang sial. Ini juga kita pada saat upacara balian membuhul ini kita meminta anugerah, seperti dapat kita ketahui atau dapat disimpulkan melalui beberapa sarana yang bisa menjadi banyak lah gitu, menjadi banyak dan apa yang kita inginkan bisa tercapai lah gitu. Terus step yang ketiga ini adalah step terakhirnya, yaitu puncaknya yaitu balian berlaku untung. Kebanyakan sekarang orang itu tidak mengikuti stepnya, makanya misalkan kita menghitung lah sifatnya, dari satu harus mengikuti satu dua gitu, tidak melewati yang satu tiga, jadi kelihatannya kurang pas gitu, dan kita pun tidak baiklah dalam melaksanakan ritual yang harus melewati yang tidak sudah tenturannya gitu, tidak sudah sewajibnya. Balian berlaku untung ini sering terjadi pada saat orang sudah melaksanakan kegiatan pakanan sahur dan berbagainya. Terus ini yang tidak lepas pada saat upacara ritual tiba, yang dimana pada akhirnya mereka melaksanakan balian berlaku untung. Ya, pada
saat belian belekuntung ini mereka membuat serana atau menyiapkan serana prasarana banyak dari hal terkecil, dari hewan korban dan berbagainya, serta kue-kue yang akan diberikan atau sebagai sesajen. Terus dari rotan ini, kalau kita pada tiga upacara ini tadi, rotan ini bisa memanjang, bisa memendek gitu. Itulah yang dapat kita percayakan sebagai generasi Hindu Karingan atau umat Hindu Karingan, mempercayai bahwa ritual kita ini benar-benar ritual sakral gitu, dan tidak hanya ritual yang abal-abalan gitu. Karena kita sudah ada buktinya, kita bisa melihatnya. Misalkan beras ini kita ukur menggunakan gantang atau berbagainya, itu bisa menjadi banyak gitu. Itulah yang menyebabkan kita percaya. Terus ada lagi, yaitu emas juga bisa dari, misalkan dari 2 atau 3 gram bisa 3 gram lebih gitu. Ada lebih-lebihnya. Itulah yang menyebabkan kita mempercayai benar-benar ritual kita ini benar-benar ritual murni atau sakral gitu, dan dapat dibuktikan. Tidak hanya omongan-omongan belaka aja gitu. Untuk balian melekuntung ini, keseringan atau kebanyakan dilakukan itu pada saat upacara tiwah ya. Itu diwajibkan belekuntung. Di mana itu setelah selesai kegiatan, setelah selesai, biasanya setelah selesai segala tabuh tiwah, itu ada upacara belian belekuntung. Belian belekuntung ini biasanya selesainya 7 hari lah, 7 malam lah ya.

Sangiang-sangiang yang bersedia menjadi perantara tersebut akan langsung turun ke bumi dan memasuki rumah tempat upacara dilaksanakan. Tidak lama berada di dalam rumah tersebut karena harus segera mengantarkan persembahan serta permohonan manusia ke hadirat penguasa alam. Mereka naik ke atas menuju langit ketujuh dengan melalui 40 lapisan embun. Setelah melewati 40 lapisan embun, barulah mereka mencapai langit pertama, lalu langit kedua, dan seterusnya. Setiap langit ada penjaga pintu gerbang, dan setiap penjaga gerbang berhak pula menerima sesajen yang khusus telah disiapkan bagi mereka. Apabila sesajen diterima dengan baik, lalu mereka menggantikan sesajen tersebut dengan bulau untung panjang, lalu mengutus salah satu dari penjaga pintu gerbang setiap lapisan langit bergabung dalam rombongan untuk turut serta mengantarkan bulau untung panjang menuju tahta Ranying Hatala. Balian balaku untung di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah sudah jarang dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Karingan, masih menjadikan ritual ini sebagai pedoman hidup mereka yang tinggal di bumi atau lewu incam tingang.

menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission.

Beberapa hari gejolak harga energi akibat konflik di Timur Tengah dinilai menjadi pengingat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap guncangan global. Direktur Transformasi Digitalisasi dan Sustainability Pertamina Patra Niaga Teni Alprida mengatakan krisis energi global saat ini menunjukkan bahwa peralihan ke energi terbarukan tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya selama ini transisi energi berjalan lambat karena investasi di sektor energi bersih dianggap mahal dan belum ekonomis. Namun lonjakan harga minyak dunia membuktikan bahwa biaya ketergantungan pada energi fosil justru lebih besar. Kenaikan harga minyak mentah global telah menekan anggaran negara melalui subsidi energi yang membengkak. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Teni menjelaskan pengembangan energi baru terbarukan seperti Sustainable Aviation Fuel atau SAF, bioetanol, dan hidrogen membutuhkan investasi besar dan riset jangka panjang, sehingga sulit jika sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha. Ia menilai pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung, baik melalui insentif maupun regulasi yang membuat proyek energi bersih menjadi layak secara ekonomi. Beberapa hari, demikian tadi saya Suneta Mantike. Kita berjumpa kembali pada berita mahalau di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

0: Trompet RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Lomba Hari Inovasi bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi penting juga untuk Anda kali ini kami hadirkan. Perangi mikroplastik nih, Lomba Hari. Di Taiwan, perketat pengawasan darat hingga laut. Nih lah informasinya untuk Anda. Taiwan berjanji untuk memperkuat kerjasama dalam menangani polusi mikroplastik melalui strategi darat laut begitu ya, yang fokus pada pengurangan limbah dari sumbernya dan pemantauan ilmiah daur ulang sampah laut. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak partikel plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Dewan Urusan Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup di Taiwan gitu ya menyatakan akan memperkuat pengelolaan mikroplastik melalui 5 bidang utama, yakni pengurangan polusi di sumbernya, pemantauan ilmiah daur ulang, pembersihan sampah laut, serta kerjasama internasional. Lomba Hari, Kuan mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan survei pengambilan sampel mikroplastik di perairan dekat muara sungai besar di sekitar Taiwan sejak tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk membuat basis data dasar selama 6 tahun mengenai konsentrasi mikroplastik di laut. Menurut data pemerintah, konsentrasi mikroplastik ini di permukaan air sekitar Taiwan berkisar dari tingkat yang tidak terdeteksi hingga 2,28 partikel per meter kubik. Dan angka ini secara garis besar masih dalam rentang yang dicatat oleh studi domestik maupun internasional. Bahan paling penting, paling umum ya ditemukan adalah polietilena atau PE, polipropilena atau PP, dan polistirena atau PS. Sementara itu jika dilihat dari jenisnya, fragmen atau pecahan plastik merupakan bagian yang paling banyak ditemukan Kelapa Hari. Nah, jenis-jenis plastik tersebut banyak digunakan dalam kemasan, wadah sekali pakai atau pancing, dan produk rumah tangga, sehingga menjadi salah satu bentuk polusi plastik laut yang paling umum di seluruh dunia. Itu tadi informasi kami hadirkan untuk Kelapa Hari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pulau Pahari masih kami temani dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi budaya tentunya. Sayang sekali ya, karena waktu kita terbatas hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Suneta Mantike mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda Pulau Pahari, dan nantinya jangan kemana-mana dulu ya, karena ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas Pulau Pahari dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, tentu saja dengan sajian informasi menarik lainnya ya, dan juga program Badengkoy untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih perhatiannya Pulau Pahari yang sudah bersama kami tentunya dari pagi tadi gitu ya, hingga siang dan sore ini melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Selamat sore ya, selamat siang jelang sore tentunya untuk Pulau Pahari, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Beberapa hari, anggota DPRD Palangkaraya Kalimantan Tengah, Hatirsata Tarugan, mendukung langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Hatir, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan halal. Thank you.

Demikian Bertambah Halo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Semandiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Irup El Hanji. Kami 100 seniman terbuat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo, halo Kulapa Hari. Selamat sore. Kembali lagi tentunya bersama Cecilia di Badengkoy Dangdut adalah kita. Pada sore hari ini Cecilia akan membuka requestan lagu tentunya untuk kamu. Dan Kulapa Hari, jangan lupa ya, siapkan lagu dangdut terbaik kamu. Untuk kamu yang ingin merequest lagu pada sore hari ini, bisa hubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Bagi Kulapa Hari yang bergabung untuk merequest lagu tentunya ya. Dan Cecilia juga akan menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, tentunya Cecilia akan putarkan lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Sik Asik. Setelah itu Cecilia akan calling lagi untuk memanggil Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, tentunya di Badengkoy. Di nomor kita di 0811-5201233 atau nomor telepon studio kita di 0536-3235-969. Sampai menunggu Kulapa Hari ya, tanpa berlama-lama Cecilia akan putarkan lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Sik Asik. Selamat mendengarkan.

ceria tentunya pada sore hari ini. Bagi Kulapa hari yang bergabung untuk request lagu tentunya ya, lagu dangdut bersama Cecilia di Badengkoy, bisa banget nih hubungi kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201 233. Bagi Kulapa hari ingin bergabung tentunya bersama Cecilia, jangan khawatir juga kalau nanti terlewat, karena setelah pukul 16 waktu Indonesia Barat, setelah berita mahalau, kita akan buka lagi di requestan Badengkoy tentunya bersama Kulapa hari hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi banyak waktu nih Kulapa hari ya tentunya hingga sore hari nanti. Nah, sambil menunggu Kulapa hari untuk bergabung, Cecilia akan memutarkan lagu nih dari Siti Badriah dengan judul Lagi Cantik. Selamat mendengarkan.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kelapa hari, meningkatnya kebutuhan perlengkapan kurban menjelang Idul Adha membawa berkah bagi Surya Dinar atau Amang Iing, pengrajin pisau asal Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yang sukses meraup keuntungan dari usaha pembuatan pisau sembelih miliknya. Amang Iing menceritakan usaha rumahan yang telah dijalankannya selama 5 tahun terakhir itu bermula dari rasa penasaran untuk membuat pisau sendiri. Pisau buatannya diproduksi sekaligus dipasarkan di sebuah ruko di Jalan Antasari, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Flamingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Halo-halo Kulapa Hari, selamat sore. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Bagi Kulapa Hari yang bergabung tentunya ya pada sore hari ini. Dan Cecilia juga nih menunggu telepon dari Kulapa Hari yang untuk bergabung pada sore hari ini tentunya. Kulapa Hari ada penelpon kita yang masuk sudah ini pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Badengkoy.
1: Apa dapat? Minta lagu.
0: Oke, lagu apa nih aja Mama Lili?
1: Ya.
0: Lagu apa ini?
1: Sudah sore, dia tadi mau minta lagu. Hiburan terus.
0: Oke. Lagu apa ini Mama Lili?
1: Lagunya apa yuk? Aku sayang padamu.
0: Aku sayang padamu. Oke.
1: Dari Umaira Ma.
0: Oke, boleh kirim salam nih Mama Lili.
1: Salamnya semuanya aja, sore-sore. Salam sehat. Oke. Salam sehat semua, sudah sore. Selamat bekerja dan selamat istirahat. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aja Mama Lili yang sudah bergabung dengan Cecilia tentunya pada sore hari ini. Bagi Kulapa Hari yang bergabung tentunya pada sore hari ini bisa telpon kita ya. Oke nih ada penelpon masuk di Kulapa Hari ya pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat kemarian.
0: Oke.
2: Selamat sore, Badengkoy Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang?
2: Bang siapa ini?
0: Ini Bang Nati Bayo ya.
2: Ah iya, bujur ya. 500.
0: Oke, oh benar nih dapat.
2: Kabarnya baik aja Kak.
0: Alhamdulillah. Nih lagi apa nih sibuk lagi apa nih Bang?
2: Lagi santai ya, nikmati langit yang cerah.
0: Waduh. Lagi panas terik ya tentunya.
2: Iya, panas-panas adem.
0: Benar. Mari kasih lagu apa nih?
2: Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta dari siapa?
2: Iya, darinya Nopi Ayla sama siapa tuh? Adi Basahrul.
0: Nopi Ayla. Bentar, aku cariin dulu nih Bang ya.
2: Iya.
0: Oke, dapat.
2: Bidadari Cinta. Ada kan? Ini Abang Doni mau ikut gabung.
0: Oke, boleh.
3: Oh.
0: Halo.
3: Halo.
0: Badengkoy.
3: Ya. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Mari kasih lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya Goyang Dumang aja, Gin.
0: Goyang Dumang. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Boleh kirim salam nih.
3: Gasan Pujung Umbat Apeh, nah. Gasan Brokoli. Nah, bertahan aja.
0: Oke.
2: Buat semua aja deh. Buat Kakak Cecil. Cantik selalu seplanet ini.
0: Amin.
2: Dan semangat terus pokoknya.
0: Oke.
2: Tetap semangat
0: kasih.
2: Kak. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih untuk Bang Dati Bayo dan Bang Doni Smoker ya yang sudah bergabung pada sore hari ini tentunya. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini bersama Cecilia bisa hubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Bagi Kulapa Hari yang bergabung tentunya pada sore hari ini Cecilia akan tunggu kamu nih Kulapa Hari ya. Oke Kulapa Hari, setelah ini kita akan putarkan lagu requestan dari Hajah Mama Lili, Bang Dati Bayo dan Bang Doni yang sudah menunggu requestannya untuk diputarkan. Jadi Kulapa Hari jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan.

Sudah kulap hari, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang Badengkoy. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya. Dan terima kasih bagi kulap hari yang telah bergabung maupun mendengarkan di Badengkoy Dangdut adalah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kulap hari karena selalu setia bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

pukul 8 hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2026. Selama 2 hari pelayanan, sejumlah masyarakat datang ke kantor di Dukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan. Saat itu pelayanan kartu keluarga atau KK mendominasi dengan jumlah 11 dokumen, disusul akta kelahiran 4 dokumen, perekaman dan pindah masing-masing 3 dokumen, serta kartu identitas anak atau KIA 2 dokumen. Demikian Pertama Halo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

Yakulapa hari sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian dan kumandang azan sholat maghrib tentunya untuk kulapa hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: info aja, Cynthia nanti lagi bisa dapat endorse ya. Tolong disupport begitu dia ngupload video endorse ya.
1: Itu loh, kacangnya aja jadi

sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

28 hari, operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Hampalit, Kabupaten Katingan, resmi dimulai setelah dilaksanakan peresmian oleh Dandim 1/10/19 / Katingan Letkol Kaprima Wahyudi. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Sutanto, Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono, Kepala Kejaksaan Negeri Gatot Haryono, Ketua Pengadilan Agama Yusuf Bahrudin, Kepala Koperasi Yodi Hel, serta tamu undangan lainnya. Peresmian koperasi menjadi salah satu langkah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha berbasis kebersamaan dan gotong royong. Demikian Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Tapi melalui RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id mak. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

di Pesona Budaya Borneo. Dan gelapa hari, siapkan waktu kamu dan jangan sampai ketinggalan kemeriahan Festival Budaya Isen Mulang 2026. Festival budaya terbesar di Kalimantan Tengah ini siap menghadirkan suasana penuh warna, tradisi dan kreativitas masyarakat yang luar biasa seru. Mulai dari pertunjukan seni budaya sampai parade meriah, semuanya siap bikin suasana kamu makin hidup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

bersama Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Dan kulapa hari di Festival Budaya Iseng Mulang 2026 nanti bakal ada banyak nih agenda-agenda menarik. Ada permainan tradisional, ada pertunjukan tarian khas Dayak, musik daerah, hingga berbagai lomba budaya yang penuh semangat. Festival ini juga bukan cuma hiburan biasa, tapi juga menjadi

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

dan pembahasan kita terakhir nih Kula Pahari, jangan lupa kalian catat jadwalnya dari sekarang dan ramaikan nih setiap rangkaian acara Festival Budaya Isen Mula. Karena lewat festival seperti ini, kita bisa ikut menjaga tradisi, mengenal budaya lokal lebih dekat, dan tentu saja bangga menjadi bagian dari Nusantara. Ajak orang-orang terdekat kamu dan rasakan langsung semangat Isen Mulang yang penuh energi dan kebersamaan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
2: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
3: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
1: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan. Karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
4: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
5: Rompak Suara Budaya Nusantara.

Kula Pahari, Panitia Khusus atau Pansus 3 DPRD Kapuas Kalimantan Tengah bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok. Raperda tentang KTR yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir kini akan diperbaharui. Tujuannya agar perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya asap rokok semakin kuat dan sesuai dengan kondisi saat ini. KTR ini tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dari bahaya asap rokok. Contoh kawasan tersebut meliputi fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan perkantoran. Demikian Berita Mahala pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahala besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya, sekali di udara

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Chandra, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Minggu 17 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore dan juga malam hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, diperkirakan akan kembali berawan di Kota

0: angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulapahari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

30 hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi Kulapa Hari. Dan jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini akan ada Karoy yang akan menemani Kulapa Hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, selamat malam Kulap Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulap Hari semua ya. Tentunya di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Apa kabar Kulap Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di malam hari ini kembali kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda dengan judul Sabaru dan Kapal dari Tebu. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua. Dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan juga untuk menemani malam minggu Kulap Hari semua. Sepertinya cuaca Palangkaraya sedang mendung sekali ya di malam hari ini. Semoga apapun rutinitas yang Kulap Hari kerjakan di malam minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Kita hadirkan drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarung. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabaru membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

raksasa baru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

0: kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.
1: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
2: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
1: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
2: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: apalagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tubuh ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: Anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
4: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk, saya takut. Saya tidak bisa berenang, tolong bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa ibu, saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Ya, Kulap Hari dalam rangka memeriahkan HUT Kalimantan Tengah ke-69, Kulap Hari bisa menyaksikan kemeriahan Festival Budaya Isen Mulang FBIM tahun 2026 yang dimulai besok ya, karena akan ada festival atau pawainya ya, dimulai dari pagi hari. Karena beragam kekayaan seni, tradisi, dan budaya khas Kalimantan Tengah ini siap ditampilkan untuk masyarakat dan seluruh pahari tercinta, mulai dari pertunjukan seni tradisional, parade budaya, permainan rakyat, hingga berbagai atraksi khas daerah yang penuh semangat dan warna budaya Dayak. Nah, jangan sampai dilewatkan ya momen istimewa ini. Kulap Hari bisa mengajak keluarga, sahabat, dan juga orang terdekat ya untuk bersama-sama dalam menyaksikan keberagaman budaya yang luar biasa yang hanya ada di Kalimantan Tengah. Mari kita jadikan ini agar kita merayakannya dengan

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, gula pahari, jangan lewatkan ya kemeriahan Karnaval Budaya dalam rangka Festival Budaya Isin Bulang tahun 2026. Acara yang spektakuler yang digelar pada Minggu 17 Mei 2026 di Bundaran Besar Palangkaraya yang dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nah, gula pahari akan disuguhkan berbagai penampilan budaya yang meriah dan penuh warna, mulai dari kostum adat khas Dayak, parade budaya, tarian tradisional hingga kreativitas seni dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda paling dinantikan karena menampilkan keberagaman budaya yang unik, menarik, dan penuh semangat kebersamaan. Selain tradisi hiburan untuk masyarakat, kegiatan ini juga menjadi bentuk pelestarian budaya lokal agar terus dikenal oleh generasi muda dan wisatawan yang datang ke Bumi Tambun Bungay. Suasana bundaran besar ini dipastikan akan semakin semarak ya dengan iringan musik tradisional, atraksi budaya, dan antusias masyarakat yang ikut menyaksikan jalannya karnaval. Jadi ajak keluarga, sahabat, dan orang terdekat untuk datang dan meramaikan Festival Budaya Isin Bulang 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Jadi kita merayakan semangat budaya dan kebersamaan festival.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, ya, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri. Pangeran, cerita-cerita lucu, cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ya, gulap hari di kesempatan malam hari ini ya, kita informasikan untuk gulap hari semua karena rute Karnaval Festival Budaya Isen Mulang 2026. Jadi ada beberapa rute ya, dan tentunya pada kesempatan malam hari kita informasikan ada rute Karnaval dari Bundaran Besar Star menuju Imam Bonjol, lalu lanjut ke Bundaran Kecil, masuk ke Diponegoro, masuk ke Jalan W Sudiro Husodo ya, samping BI, dan lanjut ke RA Kartini, masuk ke Jalan Murjani, Ahmad Yani, dan kembali finishnya di Sanaman Mantike ya, Kulapari. Jadi itu merupakan rute mobil hias yang mana jarak tempuhnya sejauh 5,8 km. Nah, rute perjalanan kaki ini jarak tempuhnya 2,5 km. Itu untuk jalan kaki ya. Kalau untuk mobil hias itu 5,8 km. Jadi seperti itu ya. Itu adalah beberapa rute Karnaval Festival Budaya Isen Mulang 2026 besok hari ya, besok pagi hari. Jadi pastikan kulapa hari tahu rutenya dan atur posisi ternyaman untuk menikmati karnaval terbesar di Kalimantan Tengah. Jangan lupa bawa topi atau payung mungkin ya. Gunakan mungkin sunscreennya. Siapkan uang jajan untuk kuliner dan UMKM lokal, dan tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Jadi mari kita ramaikan Festival Budaya Isen Mulang 2026 esok hari ya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal, kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini Sis, bahaya Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi Online.

0: dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
4: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
1: Terkadang hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: langit penuh warna, tapi sayangnya tak semua warna itu dianggap sama indahnya. Ada mereka yang berjalan pelan, berbicara lirih, atau memerlukan tongkat untuk melangkah. Tapi di balik itu semua, ada tersimpan semangat dan mimpi yang sama seperti kita semua. Terkadang, kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Kita lupa, di balik keterbatasan, ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Cerita ini kami lampirkan bukan tentang kelemahan, bukan pula tentang rasa kasihan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang anak bernama Sinta yang menunjukkan bahwa kesempatan lebih berharga daripada belas kasihan. Inilah kisah mereka, bukan kasihan tapi kesempatan. Hari pertama masuk sekolah selalu penuh cerita. Tapi bagi Sinta, murid baru yang memiliki disabilitas kaki, hari itu lebih dari sekedar hari pertama. Itu adalah awal perjuangan untuk diterima apa adanya.
1: Nin, Nina, katanya ada murid baru loh hari ini.
2: Iya, aku dengar juga dari Pak Budi, katanya namanya Sinta loh. Dia baru pindah dari Bandung.
0: Sinta memasuki ruangan kelas secara perlahan dengan menggunakan tongkat sambil tersenyum sopan.
3: Hai semuanya, selamat pagi. Boleh nggak aku duduk di sini?
1: Oh iya, boleh, boleh. Sini aku bantu taruh tasnya.
3: Hah? Dia pakai tongkat. Gimana mau ikut kegiatan sekolah? Pasti nanti dia jadi ngerepotin banyak orang.
2: Eh, Sania, jangan ngomong begitu. Kita tidak boleh menilai orang dari luar. Karena kita belum tahu juga kemampuannya bagaimana.
3: Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Aku datang ke sini juga kan bukan untuk dikasihani, tapi aku datang untuk belajar sama seperti kalian.
0: Seminggu kemudian sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Semua bersemangat, tapi tidak semua sepakat soal siapa yang layak ikut. Disinilah ujian sebenarnya bagi Sinta dimulai.
1: Ngomong-ngomong, kita butuh satu orang lagi nih buat melengkapi tim. Gimana kalau Sinta aja?
0: Sania pun langsung menolaknya.
3: Hah? Dia? Bisa apa dia? Enggak, aku enggak mau dia ikut dalam tim ini. Jalannya aja susah, apalagi mikir cepat waktu lomba, gimana sih?
4: Jalanku mungkin lambat, tapi cara berpikirku enggak usah diraguin lagi kok.
2: Nah, iya betul tuh. Aku pernah lihat kamu jawab soal matematika di papan tulis dengan tepat waktu kemarin.
5: Nah, kalau begitu biarkan hasil yang berbicara ya anak-anak. Ingat ya, tim yang kuat itu bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi.
0: Sania pun terlihat enggan tapi tak bisa membantah. Hari-hari latihan pun dimulai. Tapi di balik kerjasama, muncul juga keraguan, rasa minder, dan kesalahpahaman. Kadang, perjalanan menuju keberhasilan itu harus melewati kerikil kecil terlebih dahulu.

0: Oke, pertanyaan yang pertama, siapa penemu bola lampu?
1: Saya penemu bola lampu yaitu Thomas Edison.
0: Benar sekali. Nah, soal yang berikutnya, apa ibu kota dari Australia?
2: Aku, ibu kota dari Australia adalah Canberra.
3: Wah, ternyata dia cepat juga ya.
1: Nah kan, aku bilang juga apa?
4: Beberapa saat kemudian, Sinta pun menjatuhkan buku dan mencoba mengambilnya, dan Sania pun spontan untuk membantu Sinta.

0: lepasin bukunya. Maaf ya, tadi aku sempat ngomong kasar sama kamu.
1: Oh iya, gak apa-apa kok. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi aku lebih suka kalau orang menilai dari usahaku, bukan karena kasihan.
2: Sonia pun menunduk dan merenungi perbuatannya kepada Sinta.
0: Aku belajar banyak dari kamu, Sinta.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua kelas bersorak-sorak mendukung timnya. Tapi bagi Sinta, ini bukan hanya sekedar lomba. Ini kesempatan untuk Sinta membuktikan bahwa disabilitas itu bukan halangan untuk berprestasi.
3: Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Sebutkan tempat dan tanggal dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
0: Waduh, gimana ini? Aku lupa nomornya lagi.
1: Aku di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945.
2: Bel pun berbunyi dengan sorak-sorai para penonton.
3: Luar biasa, tim Nina menjadi juara pertama dalam lomba kali ini.
2: Semua para peserta bertepuk tangan dan Sania menatap Sinta dengan sangat kagum. Kadang, kemenangan bukan soal piala, tapi perubahan hati. Hari itu, bukan hanya Sinta yang menang, tapi juga teman-teman yang belajar dari arti menghargai.
0: Sinta, aku mau minta maaf lagi sama kamu. Maafin aku ya udah ngeremehin kamu. Kamu itu hebat sekali, Sinta.
1: Terima kasih, San. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Aku gak butuh dikasihani orang-orang. Tetapi aku cuma butuh kesempatan buat buktiin diri aku kalau aku itu bisa.
4: Wow, kamu hebat, Sinta. Kamu udah melakukannya dengan luar biasa.
5: Teman-teman, mulai hari ini kita bentuk klub inklusif sekolah yuk, supaya semua murid dengan segala kelebihannya bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita.
2: Pak Budi pun tersenyum bangga kepada anak-anak didiknya.
3: Nah, anak-anak, itu baru semangat muda yang sejati. Kita harus saling menghargai dan saling menguatkan satu sama lain.
2: Dunia ini akan lebih indah jikalau kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas dan mulai melihatnya sebagai kekuatan. Jangan kasihani mereka yang berbeda, tetapi beri mereka kesempatan. Karena dari keterbatasan, sering lahir keajaiban. Demikian mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara. Adapun pengisi suara mini drama ini dimainkan oleh Nilda Gracia sebagai Vanessa, Odur Marito Siringo-Ringo sebagai Sania, Ludovika Sinaga sebagai Sinta, Dina Angelina Sinaga sebagai Nina, Brescia Sitor sebagai narator, Masrur Adiputra SSN sebagai Pak Budi, teknik dan montase Nur Infansyah ST.

0: Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Indu Berta, ita hayak yu mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita meninun bansos, puna raja kita hilah.
2: Yuh, puna tutu je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau kitun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tuh sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tena.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Woi mak, unah ya sindi lah. Jika mah ini radio jika nah.
3: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jika.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya, Gulabari peringar perompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 97 kHz, RRI Digital, RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 17 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 04 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

Tapi selamat lingun, alatai salam sahujud kerende melempang, adil katalino bacuramin kesaruga, basengat kaju bata, arus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve rahayu. Untuk kelapa hari, di pagi hari ini tentunya, senang sekali, saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas kelompok hari ini ya. Di edisi penyiaran kita hari ini Minggu 17 Mei 2026. Tentu saja untuk kelompok hari yang masih setia bersama kami melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz dan MW 1197 kHz, aplikasi kami RRI Digital dan juga website streaming kami rri.co.id nih ya, kulapa hari. Oke, yang pastinya di pagi hari ini banyak sekali rangkaian kegiatan yang bisa kulapa hari ikutin nih ya, karena berkaitan juga dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah tuh ya. Dan pastinya pada hari ini akan diadakan karnaval budaya tuh, pagi-pagi sekali udah disiapin tuh ya di seputaran daerah besar Palangkaraya. Ya, boleh banget kelapa hari langsung saja ikuti karnaval ya, saksikan bersama keindahan alam pesona wisata budaya yang ada di Kalimantan Tengah tuh, diperlihatkan semua di situ ya. Oke, selamat pagi yang pastinya kelapa hari yang baru saja bangun dari tempat tidur gitu ya, sudah bersiap-siap juga mau ngapain, mau olahraga kayak mau apa gitu ya, mau beresin rumah, boleh banget ya. Semoga pagi ini membawa suasana yang damai, hati yang bahagia dan semangat baru tentu saja untuk menjalani aktivitas bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah memulai akhir pekan bersama kami di Prompat RRI Palangkaraya. Ruang hangat penuh budaya, musik dan informasi menarik yang siap menemani waktu santai Anda pagi ini. Nikmati udara pagi ya, siapkan secangkir kopi atau kopi favorit Anda. Wow, enak banget nih ya, nyeruput secangkir kopi karena cuacanya mendukung banget. Di luar ya, baru saja gerimis ya, udah sedikit reda juga ya. Dan biarkan alunan musik serta obrolan hangat kami menjadi teman terbaik di minggu pagi Anda. Tetap bersama kami karena masih banyak sajian menarik yang akan kami hadirkan khusus untuk pahari, kelompok hari Samandiai di pagi hari ini. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, hari ini pagi ini kami hadirkan hikmah

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat

siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa
hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kebenaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan
potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri, buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka
libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini, kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa, mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: tidak akan mengaku bahwa Yesus engkaulah Tuhan.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Etalase Budaya Nusantara.
5: Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Di malam hari ini kami hadirkan nih untuk Selamat pagi informasi terkini, terupdate dan teraktual ya. Kali ini ada Museum Marsinah nih Selamat pagi. Museum Marsinah ini di Nganjuk begitu ya, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo pada hari kemarin ya, Jumat 16 Mei 2026. Dan ada apa saja koleksinya Selamat pagi. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro ya, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu kemarin pagi ya. Dan peresmian Museum Ibu Marsinah ini ditandai dengan pembacaan penyertaan pernyataan resmi oleh Presiden Prabowo serta penandatanganan prasasti sebagai simbol dibukanya museum tersebut. Prabowo juga selanjutnya menandatangani prasasti yang didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nena Waya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir di sana serta keluarga almarhumah Marsinah. Ya, peresmian museum tersebut berlangsung di hadapan jajaran kabinet merah putih, pimpinan lembaga negara, tokoh serikat pekerja dan masyarakat setempat Selamat pagi. Ya. Museum Marsinah ini dibangun sebagai ruang edukasi dan penghormatan terhadap perjuangan Marsinah, aktivitas buruh yang dikenal memper

Andi Gani Nena Waya menyebut bahwa Museum Ibu Marsinah ini bakal dibuka untuk umum ya pada 7 hari setelah peresmian ini berlangsung, begitu ya. 7 hari ya sebelum setelah peresmian kemarin. Jadi hitung aja tuh 7 hari. Oke, saat dibuka untuk umum, museum dan rumah Ibu Marsinah ini bakal beroperasi dimulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kalau hari. Dan apa saja koleksi Museum Ibu Marsinah ini ada di Orama hingga ruang peziarah Pulau Pahari. Nah, museum dan rumah singgah Marsinah ini menjadi ruang yang merekam perjalanan hidup Marsinah, mulai dari masa kecil, perjuangan buruh era 1990-an, ya, sehingga pengakuan negara terhadap perjuangannya. Saat memasuki bangunan museum, pengunjung disambut papan persegi panjang yang memuat profil Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah. Di dalam museum ini sendiri sejumlah diorama ditata berurutan begitu ya, menggambarkan sejarah panjang perjuangan Marsinah dan kaum buruh di Indonesia. Salah satu diorama menampilkan suasana May Day 2025. Ada pula diorama ini aksi demonstrasi buruh era 1990-an yang menggambarkan dinamika perjuangan pekerja pada saat itu ya, masa itu. Di bagian lain terpajang diorama penobatan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bagian belakang Museum Ibu Marsinah juga disiapkan rumah singgah gratis ya. Rumah singgah gratis bagi para peziarah Pulau Pahari. Itu tadi sekilas informasinya untuk Anda, semoga bisa menambah wawasan Pulau Pahari tentunya di pagi hari ini. Bersama saya Suneta Mantike. Kembali kami lanjutkan. Ya, lagu berikut ini menemani aktivitas.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya.

0: Ya, sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomari Nawasi bersama kami, perempat suara budaya Palangkaraya ya, di pagi hari ini masih dengan informasi terkini, terupdate dan teraktual ya. Tadi sudah kita lihat bersama, dengar bersama tentunya Lomari, informasi untuk Anda ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan begitu ya, Museum Marsinah di Nganjuk. Nah, kita penasaran banget siapa sih itu Marsinah yang museumnya baru diresmikan oleh Presiden Prabowo beberapa hari? Iya, tentu saja peresmian dilakukan melalui pembacaan pernyataan resmi dan juga penandatanganan, begitu ya. Museum yang didedikasi untuk mengenang perjuangan seorang buruh perempuan bernama Marsinah begitu ya. Nah, sosok yang kini diangkat sebagai pahlawan nasional. Setahun sebelumnya, dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional 2025 di Istana Negara, Prabowo juga menganugerahkan gelar tersebut kepada Marsinah. Dan penghargaan itu disampaikan langsung kepada ahli warisnya setelah namanya diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, Marsinah. Nah, siapa itu Marsinah, Pak Hari? Marsinah ini adalah buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur. Ia bekerja di pabrik Arloji PT Catur Putra Surya CVS di Porong, ya, di Porong Sidoarjo. Jadi dia itu bekerja sebagai buruh di pabrik Arloji, ya, atau jam Arloji. Nah, sejak muda ia bekerja keras untuk menghidupi diri, mulai dari bekerja di pabrik plastik SKW di Rungkut.

dari 12 tuntutan dikabulkan, kecuali pembubaran unit kerja SPSI. Namun sehari setelahnya terjadi intervensi ya dari Kodim 0816 Sidoarjo yang memanggil 13 buruh untuk memaksa mereka mengundurkan diri dari perusahaan. Mengetahui hal itu, Marsinah menulis surat berisi panduan bagi para buruh dalam menghadapi interogasi, begitu ya, interogasi. Dia juga bahkan berikrar akan membawa kasus tersebut kepada pamannya yang bekerja di kejaksaan bila rekan-rekannya dimeja hijaukan seperti itu ya, kurang lebih. Dan pada 5 Mei 1993, Marsinah bersama seorang rekan mendatangi PT CVS untuk mengajukan surat protes, begitu ya. Malam itu pula ia terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya. Dan pada 8 Mei 1993,

Kasus ini langsung menyedot perhatian publik hingga Presiden Soeharto saat itu. Penyelidikan berjalan panjang dan rumit. Polisi memeriksa lebih dari 140 orang dalam sebulan pertama.

mereka kemudian divonis, namun seluruhnya dibebaskan saat proses banding hingga putusan Mahkamah Agung. Hingga kini pelaku sebenarnya tidak pernah terungkap. Ya, Kulopahari, kasus Marsina ini menjadi salah satu catatan kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu sejarah singkatnya Kulopahari.

Kelopak hari, perkembangan teknologi digital saat ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi, tetapi juga menghadirkan berbagai ancaman baru. Salah satunya adalah penyebaran paham intoleransi dan radikalisme yang menyasar kalangan anak muda melalui internet dan media sosial. Anggota tim pencegahan SGW Kalimantan Tengah Densus 88 Bribtu Raka mengatakan penyebaran paham intoleran dan radikal kini banyak memanfaatkan platform digital seperti media sosial hingga game online. Untuk menjangkau remaja, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar paham radikalisme tidak berkembang dengan memecah persatuan bangsa. Menanggapi hal tersebut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan orang tua perlu memberikan pengawasan khusus terhadap penggunaan gadget pada anak. Sebab anak yang terlalu sering menggunakan gadget tanpa kontrol cenderung menjadi antisosial dan berisiko terpapar paham radikal dari dunia maya. Selain media sosial, konten kekerasan di internet juga dinilai semakin mengkhawatirkan, bahkan muncul tren kelompok tertentu di kalangan remaja yang masih mendukung, yang saling mendukung untuk melakukan aksi kekerasan melalui komunitas virtual seperti True Crimes Community atau TCC. Demikian saya Suneta Matike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Mak. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai
1: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bapak hari ini masih bersama kami Papa Suara Budaya Palangkaraya ya. Di pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda ya, terkait kearifan lokal yang ada di Nusantara ya, malam hari.

Menuju ke Kampung Kapitan nih ya. Kapitan ada jejak pecinan tertua di Palembang nih. Jadi kita menuju ke Palembang ya, Kulapa Hari. Kulapa Hari, runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-11 membuka jalan bagi kedatangan bangsa Tiongkok ke Nusantara yang semakin intens pada abad ke-14 di bawah dinasti Ming. Masa itu pemerintah Tiongkok membentuk lembaga dagang yang salah satunya pusatnya ada di Palembang ya. Keberadaan lembaga ini mendorong banyak pedagang Tiongkok untuk menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat, termasuk menikahi gadis-gadis Palembang seperti itu ya. Pada masa kolonial, pengaruh komunitas Tiongkok ini semakin kuat. Pemerintah Belanda mengangkat perwira Tiongkok berpangkat mayor untuk mengatur wilayah Tujuh Ulu seperti itu. Nah, Kulapa Hari, nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya seperti apa jabatan yang dipegang oleh tokoh yang dikenal sebagai Mayor Tumenggung dan Mayor Putih ini. Kita hadirkan sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini, 25 dengan Gundul Gundul Pacul.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama kami Promot Suara Budaya Palangkaraya dengan informasi kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan Palembang tadi ya. Ada Kampung Kapitan Jejak Pancinan tertua di Palembang ya, Pulau Pahari. Oke, sebelum memasuki informasi tadi ya, kita lanjutkan. Sebelumnya ada info nih penting banget untuk Pulau Pahari di hari ini, tepatnya Minggu 17 Mei 2026 ya. Pulau Pahari saat ini nih ya, Pulau Pahari di Bundaran Besar, tepatnya Palangkaraya atau Bundaran Telawang. Pada hari ini Minggu 17 Mei 2026 pukul 6.30 nih ya, ini baru saja berlangsung. Beberapa agenda di sana yang pastinya akan ada pembukaan Festival Budaya Isen Mulang dan juga Kalteng Expo tahun 2026. Untuk pembukaan Festival Budaya Isen Mulang pagi ini akan dilanjutkan dengan Karnaval Budaya Pulau Pahari itu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Buruan deh ya, mandi gitu ya, sarapan dan cepat ke Bundaran Besar. Dan beberapa rute nanti kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pokoknya siapkan diri Anda untuk menyaksikan kemeriahan Karnaval Budaya yang ada di Kalimantan Tengah dalam Festival Budaya Isen Mulang. Itu nanti akan dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ya. Dan pada malamnya begitu ya, malam nanti masih di hari ini Minggu 17 Mei 2026 akan ada acara seremoni gitu ya, pemotongan pita Kalteng Expo tuh Pulau Pahari itu di Gor Indoor Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5 nanti malam ya, itu untuk Kalteng Expo. Untuk pagi ini pembukaan Festival Budaya Isen Mulang kan ada Karnaval Budaya ya. Oke, jangan lewatkan dua momen itu di hari ini ya, hari yang bersamaan, pagi ini dan malam nanti. Yuk, buruan Pulau Pahari. Pokoknya seharian ini kita rame-rame ya di Kota Cantik Palangkaraya, banyak sekali tamu ya, saudara kita, teman-teman, rekan kita yang datang dari daerah karena mereka mewakili daerahnya untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang ya. Nanti kita lanjutkan kembali informasinya. Halo, berikut ini menemani aktivitas Pulau Pahari.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
4: Oh ya? Sekolah apa itu?
3: Sekolah untuk kita, gratis.
4: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
3: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
4: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
3: Karena pendidikan itu hak semua anak.
4: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
3: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sudah hadir di lokasi Bundaran Besar Palangkaraya, Bundaran Kebanggaan Talawang kita. Dan saat ini sedang dilakukan manasik bersama pimpinan kita ya, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum acara pembukaan Festival Budaya Semulang dimulai ya. Jadi mereka diajak untuk ikut manasik bersama ya, mengelilingi Bundaran Besar Talawang. Kulop hari, informasi terakhir kita ya di pagi hari ini dalam rangkaian Kearifan Lokal Nusantara, tadi masih dari daerah Palembang ya, Kampung Kapitan tadi ya, Kulapa Hari. Nah, tradisi penunjukan mayor ini berlangsung secara turun-temurun. Kita lanjutkan sedikit ya, karena ini adalah informasi terakhir kita. Iya, karena keberkaman kita di program Kearifan Lokal ini hingga ke pukul 7 ya waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, hingga akhir tahun 1830, posisi tersebut dipegang oleh Cho Ki Chuan. Kepemimpinan Cho Ki Chuan ini kemudian diteruskan oleh putranya, Joa Ham Hin, dan pada tahun 1855 mendapat gelar Kapitan Cina dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, jabatan Kapitan Cina ini yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya meninggalkan jejak kepemimpinan, tapi juga melahirkan sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai Kampung Kapitan. Gitu ya. Itu tadi informasi terakhir kita Kulapa Hari di rangkaian Pesona Kearifan Lokal untuk Anda di pagi hari ini. Ya, jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dan menantikan juga pembukaan Festival Budaya Isen Mulang langsung dari Bundaran Besar Palangkaraya. Dan saat ini sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung manasik bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Agustiar Sabran, S.I.Kom ya. Kali ini ada lagu Kampung Nan Jauh di Mato. Ini bagi Anda Kulop Hari yang sedang merindukan kampung halaman ya, bersama Anggi Anggun untuk Anda berikut ini. Special.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.